你对，所以这你爹给那地钱，你顾到着。台湾跟你弄给人的地铁嘞，对，你对嘞，俺们现在呢，爹给那，那地铁我等弄在车过等弄在那，然后感觉可以干的了，有空啥的了，啥都嘞，啊，可以在过来花给的，以后呢，没有空台湾来给的。Mereka awal anti ke kata. Cuma makan anti, ikon ini lagi. Pun lagi. Mereka awal kan ni. Dah mesti cawe di sini, cawe cawat ini, cawe di kaki ni, cawe ini, cawe ni kiri ni. Dah mesti lagi nasi, mesti lagi ni, cawe di sini. Kalau ikon kata, ikon tada ikon ni, ya mesti tiga ni, ia tengi, ni mesti tiga ni okey tiga ni. Dah kau tak seorang, dah dekat gigi kau kita bah. Tak berkah wadil ni, caya untuk tahu nak jiwa ya kau ikon, mesti ikon tahu itu ni kau tengi. Ita dengan kasus ni, itu china itu ni orang kiri ni. Tadi ni dah, lain tu kan dah le, itu ikon lah cara. Tada tu, itu perhatian ni dah kau. Hot shot rips kan ente chiria padi kai na ne sadai rips ne kone ni ne kone ai kone ya dai ne ande kai che ga go asin rips kon se rips ko dau lagi ti o ta rips ta ki go dai sub ne jo ne kone na ki go la on ni go na ki ti ni go la i na ki ti na che ga de $15, $30 at it. I said, you bullshit is it? Yeah, I'm back out with it. I need to know it. $80 right at it. $15 piece at it. I need a $15 piece at it. It's like one store. So you go to another store, you can get cheaper at it. I said, yeah. But I got to go down on well. It's a maybe store going on well. That is a movie story hasn't been done yet, though, it's not well. Well, you can't let that, that's what normally, normally stores like that, though. And a pack of cigarette and kid, $15. A cray, good cigarette, you call cigarettes on 35 packs, 35 cents a pack of cigarettes. Can't even touch it, cigarette, nice, just like a lay on, then. Homemade, kitty, like, kan ini cigarette nak gigi lah, cuma candy bago, kan ini lah yang nak gigi. Tadi tu kis, nanti gigi tu. Nanti ceri faham tu, cigarette lah, cigarette lah tahu lah tadi. Ayo na, some weight, ni $15 ni yang dah belon cigarette. Nak kena jadi kan $30, cigarette. All time lah, yang nak jadi ni. Mula lah saya tentang ini nanti. Entah, tak lagi. Kalau mau tentang ini, jangan kau nanti cakap. Singkalo nanti kau. Suka ni kata, suka nanti ni saya kau nampak. Turi, ini saya saya kata, contoh nak tabah kita nak saya turi kita. Turi kita sub nanti ni cakap, mana kau turi. Sub nari cinan itu neba. Tadi ni kuih neka, tadi ni chicken. Kan saya tahu cina, saya pernah ini. Tadi ni sui, kan ini. Siapa ni yang ini? Kaki nas, saya ni nasi nas. Ia kuih je nanti. Ia ni kelana. Tanya tu. Tadi cekol dek kono kau ini, tanya pernah. Tanya tu. Tene perte ane ko ona yana tena lela. Tae ya cinco o padre tene kare. Padre tane ya tiani tene ke. Itu tene yun cancer yes. All time rock and down that. Yani. Kanu o yi tene ke zan yun tin tage tene. Yes a yun ta sin ke al sue e kwen. Inse kane isi a yun ke ara kotel na chedi ade. Elau nak cerai, kau dia kahne cancer, tuh. Kau telan cerai kahne kau lelai.